ampa yetia se eskasem simone balaba now sinya metia se pete asentola crisis ya metia se munya butre.